libo ekwi ola beyo ame ato gbadjo ni rawu hato e mi jesiwe enu metekpo ole mu jilialia kata kata kata enyinya a conserver niveau kolea enyinya agbanvi mu no na gbanganu e la gen jemen agban